0: forgotten.
1: Windows on the World, 1st September, Tuesday on CNA.
2: Every day, the financial world goes through dramatic rises and falls. We'll track the biggest market movers and show you where the opportunities lie. Get the experts' take on the performance of key indexes, plus all the analysis to help you understand forces driving global economies. Asia Business on Singapore Tonight. Weeknights on CNA. This segment is brought to you by StarHub.
3: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
4: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
5: How could this woman be a killer?
3: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้หนี้จะทำยังไง
6: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
3: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
1: Death Loans Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
7: Weather can be unpredictable. That El Nino will hit us is almost certain. How strong it will be is less clear. Current models from the National Oceanic and Atmospheric Administration give a 69% chance that it could be the most severe on record. So, across Southeast Asia, every forecast now matters.
8: Jadi, El Nino itu tidak pernah sama persis kejadiannya.Berikut juga dampaknya tidak pernah sama persis gitu. Jadi kita melihat tendensi atau kecenderungan laut ini semakin memanas dan semakin cepat menuju El Nino-like condition. Walaupun kondisi laut di Pasifik tersebut juga lebih cepat memanas, laut di kita juga memanas, sehingga background condition untuk El Nino tahun 2026 ini sebenarnya berbeda dengan El Nino-El Nino yang lalu.Dari sekarang hingga September, kita akan menghadapi periode-periode yang sangat kering ini justru. Di bulan Agustus dan September adalah periode-periode paling menantang untuk menghadapi kondisi kekeringan ini. Sebenarnya skenario terburuknya adalah kita mengalami kekeringan ini. Gitu. Kita belajar dari kejadian-kejadian El Nino masa lalu ya, tahun 97, tahun 2015, tahun 2023 misalkan kita cukup familiar mengenai dampaknya cukup masif ya, ada terjadi kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana masyarakat khususnya yang di selatan Khatulistiwa itu kekurangan sumber air bersih ya dan jadi dampak-dampak tersebut adalah sebenarnya kita pernah alami gitu.
7: The warning has already been issued. Now comes the harder part.Turning that warning into action before the worst arrives.
9: Artinya kan begini, karena ilmuwan sudah menjalankan tugas yang mendisiminasikan sejak awal tahun bahwa tahun ini 2026 kita harus bersiap-siap, ada anomali iklim yang tidak biasa, El Nino yang tidak biasa begitu ya. Mestinya ini kan harus diikuti gitu ya, karena ini bagian dari early warning atau kesiagaan dini. Nah itu kan harus diikuti dengan aksi yang dini juga, respon yang dini begitu ya. Bahkan kan 2 tahun setelahnya juga kita harus persiapkan.Nggak ada imbas gitu, nggak ada apa namanya efek domino setelah tahun ini berakhir. Apalagi kalau kita nggak tahu tahun depan masih El Nino apa nggak gitu ya. Prediksinya bahkan masih gitu. Bahkan super aja sampai Desember kan masih di atas 2 misalnya gitu ya.
7: As Southeast Asia braces for El Nino, governments are stepping up preparations. Some are working to secure water supplies by maintaining dam and reservoir levels.Others are distributing water pumps, improving irrigation, and encouraging farmers to switch to more drought-tolerant crops. Many have also stepped up wildfire prevention and firefighting efforts as dry conditions increase the risk of fires.
10: I think if the El Nino come, business
0: will not be as usual. Life will not be as usual as well if the haze come from forests from, say, Indonesia or even Malaysia. Many of the surrounding countries will be affected. And therefore, I think governments need to have some mechanism to coordinate. And it's good that ASEAN already have some haze control mechanism, that there was an agreement sometime back in 2002 that look at transboundary haze pollution. If the next big one come, we should be somewhat prepared, but of course we cannot be complacent. It is going to be another emergency.
10: เพราะฉะนั้นที่ผมมองว่าเราควรต้องให้ความสำคัญกับมันตอนนี้เราต้องทำเราเรียกว่าฉากทัศน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ฝนในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยสิงหากันยานะฮะรวมถึงต้นกรกฎาที่เราจะเริ่มเปลี่ยนเข้ามาสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยเกิดไม่ตกหรือว่าตกแต่ไม่ตกเหนือเขื่อนดันไปตกท้ายเขื่อนเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เราจะทำอย่างไรกับฉากทัศน์นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นทำยังไงเราถึงจะมีการทำการแบ่งปันน้ำเพื่อที่จะให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในเมืองกลุ่มของผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่คุณต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรน้ำก่อนนะครับถัดมาเราก็ต้องมานั่งนึกถึงว่าจะเป็นกลุ่มถัดไปอย่างเช่นกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรนะครับกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ต้องทำการผลิตจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรกลุ่มท่องเที่ยวจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยควรต้องทำฉากทัศน์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน
7: The last Super El Nino struck in 2015. If another develops this year, it will hit a Southeast Asia that has changed.Demand for both electricity and water is higher than it was a decade ago. Electricity demand has been growing by around 3-5% a year, driven by population growth, urbanization, and industrial expansion. Water demand has also continued to rise as cities grow and industries consume more resources. One example is the region's booming data center industry.Southeast Asia has become one of the world's fastest growing hubs for data centers, facilities that require large amounts of electricity and in many cases, water for cooling.
10: ในกรณีที่ data center เข้ามาใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาว่าการใช้น้ำของเขาจะเอาแหล่งน้ำจากที่ไหนมาสนับสนุนนะครับไม่ไปเบียดบังจากสิ่งที่ประชาชนหรือว่าเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักที่เขาได้ควรจะมีต้นทุนที่รัฐจัดสรรให้เขาอยู่แล้วนะครับในขณะที่ data center เนี่ยควรจะต้องทำการประเมินการใช้น้ำนะครับผมคิดว่าต้องนำการขออนุญาตการตั้ง data center เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องทำ EIA นะครับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7: El Nino doesn't affect everyone equallyThe poorest households are often hit hardest.
0: They rely on agriculture, they rely on subsistence, they are not urbanized that can hide in air conditioned residences. So it's actually a double whammy. They are affected by the weather, they are affected in terms of the economic livelihood. And therefore, I think going forward, any mechanism that try to address the El Nino problem,will have to also balance the needs between the have and the have not. So we are actually moving away from an economic problem into one that is an equity problem.
11: Khi mà có dự báo hiện tượng El Nino xảy ra, thì chúng tôi được biết rằng là các bộ cũng sẽ làm việc. Ví dụ Bộ Nông nghiệp thường là cái việc đổ ải này là sẽ chủ trì là Bộ Nông nghiệp. Họ sẽ có những cái văn bản chỉ đạo cụ thể. Chẳng hạn như những năm trước là thay vì là bình thường là đổ ải vào 3 đợt.Mỗi đợt diễn ra khoảng từ 5 đến 7 ngày thì những cái năm trước là chỉ đổ hải 2 đợt giảm số ngày đi đồng thời là cũng là tối ưu hóa các nguồn nước
12: Chúng tôi cũng đã được nghe những cái thông tin, bởi vì là trong quá trình hoạt động thì đối với doanh nghiệp thì cũng luôn luôn có nhận được những cái thông tin, cái sự kết nối từ các cái đơn vị cung ứng của ngành điện, thậm chí đã có những cái buổi hội thảo về cái việc xây dựng cái chương trình kế hoạch đối ứng phó trong trường hợp mà có những cái thiếu hụt của các nguồn cung trong những điều kiện và thời tiết cực đoan xảy ra. Thì chúng tôi cũng đã chủ động dự đoán tình hình trong những thời điểm vào mùa nắng nóng, xây dựng các cái kế hoạch sản xuất phù hợp. Và điều thứ hai nữa là chúng tôi cũng chủ động trong cái việc khai thác cái nguồn năng lượng mà chúng tôi cũng đang, nguồn năng lượng ngoài cái năng lượng từ lưới điện mà chúng tôi đang có để mà nhằm giảm bớt những cái áp lực khi mà thiếu đồng thời.
7: For some communities, survival means changing old habits. For seaweed farmer Wayan, he's changing the way he farms.
13: Tantangan terbesarnya tentunya karena untuk meminimalkan dampak El Nino ini harus ada strategi yang kita lakukan. Salah satunya adalah relokasi lokasi atau rotasi lokasi, membawa rumput laut kita mencari areal baru ke daerah barat yang notabene airnya ada di 50 cm sampai dengan 1 meter. Yang paling kami khawatirkan kemungkinan kami agak tertunda untuk berbudidaya rumput laut dalam skala besar. Karena untuk memulai di lokasi baru itu butuh biaya yang luar biasa, butuh tenaga yang luar biasa, dan perlu kehati-hatian juga karena ada hama ikan, ada ombak yang lebih keras gitu. Itu yang tentunya kita khawatirkan.
7: The next few months will reveal how strong and how enduring the coming El Nino will be. For Wayan and other farmers like him all across Southeast Asia, it's a question of outlasting the weather.
13: Kita sedang gagal panen bulan Juli ini. Tetapi gagal panen itu juga menjadi penguat kita untuk memulai kembali memilih-milih bibit yang memungkinkan gitu bisa kita gini lagi, walaupun udah terasa kerugian yang luar biasa dalam kita berbudidaya ini. Nah, pada saat itu minimal kami bisa makan, kami bisa membeli memenuhi kebutuhan yang lainnya, dan tentunya saya juga mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan berkahnya berupa budidaya rumput laut yang tumbuh baik, dan mudah-mudahan tidak hanya di musim-musim paceklik.

0: Bapak berapa? 8. Yo, 8 ya?
1: Iya.
0: Dari mana tadi?
1: Untuk Fahad.
0: Jadi kalau masuk Singapura daripada sana jam berapa?
1: Sampai sini pukul 12 lah habis.
0: Ada yang merokok?
1: Ada berapa orang?
0: Kan. Satu. 1 2 3 4 5 6. Siapa vape?
1: Tak ada.
0: Vape, tak ada vape. Rokok. Okey. Ambil rokoknya. Letak atas meja. Sekarang. Just follow them. Look where they take. Make sure they take care.

0: Okey mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikit lah, dia tahu.
0: Pelan-pelan. Okey, sama-sama. Okey, bang.